surat hilang dan membahas ke dosa yang sekarang amat saya tidak kasih memahal dengan ini. Pada lagi cara yang jangan kita khabar itu ini, dan lebih sahabat di Nepal dapat menjadi kiriang ini, Ujalo Radio Network, Kadang Mengadil Negahar, Ujalo Online.com, Pordera Sunda Jalimu Halak,